54,5 Pro 2 bias, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di pada selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, tepat pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur ya, Dinar akan melakukan pemutaran paket modul produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik Kemenpar Club. Dan saat ini Dinar akan selanjutnya memutarkannya dengan judul lagu final dari Ledo yang sama Pro 2. So, kalian jangan kemana-mana, tetap sejen terus di 94.5 Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Selamat mendengarkan.

0: harus udah nyariin dari tadi. Kapan ada schedule meeting jam 10 hari ini? Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya, iya. OTW, OTW.
0: OTW, OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

0: Hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, tahu kayaknya. Tahu gue. Apa ya?
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya? Radio Republik of Indonesia.

0: stay tune on Prodware Web.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang, serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus, terus, terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus. Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: aku sendiri berkata di sini ada perkataan insan yang terus bilang baik.
1: Ada benar sekali, Bos.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: itu. Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda. Akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Radio Republik.

0: 102 FM. FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.

reset.

0: ngegas nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Gak hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup tanpa hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu, jangan gocek. rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bersama Dinan Bakhtiar. Informasi pertama datang dari dunia sepak bola di mana Arsenal resmi perkenalkan Peter Stoic sebagai rekrutan baru. Arsenal telah meluncurkan Peter Stoic sebagai rekrutan terbaru mereka setelah pemain sayap asal Yunani itu bergabung dari klub Brugge. Biaya dilaporkan sebesar 34 juta euro dan mengenakan nomor punggung 17 di Emirates Stadium. Stoic mencetak 22 gol dan membuat 29 assist dalam 52 penampilan untuk klub Brugge musim lalu di semua kompetisi. Ia dikenal karena kecepatan dribbling, kreativitas, serta kemampuan mencetak gol.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi kedua, Raymond dan Joa Sun kalah di babak 16 besar China Open 2026. Ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Joa Sun kalah di babak 16 besar China Open 2026. Raymond dan Joa Sun harus mengakui ketangguhan unggulan ketujuh dari Tiongkok, Chen Boyang dan Li Yong. Raymond dan Joa Sun kalah strike di set 13-21, 17-21. Pertandingan sendiri berlangsung selama 40 menit di lapangan 2 Olympic Sport Center Jinan Siung Tiongkok pada Kamis 23 Juli 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir, Luka Modric perpanjang kontrak setahun bersama AC Milan. Luka Modric resmi memperpanjang masa baktinya bersama AC Milan selama satu musim. Gelandang Kroasia itu bertekad membawa Rossoneri bangkit pada musim kompetisi 2026-2027. Modric bergabung dengan Milan musim panas lalu setelah mengakhiri kebersamaan 13 tahun bersama Real Madrid. Kontrak awalnya bersama tim berdurasi semusim dengan opsi perpanjang. Pemain yang akan berusia 41 tahun pada September itu mencetak 2 gol dari 37 penampil musim lalu. Milan mengakhiri Serie A di peringkat kelima dan tersingkir pada babak 16 besar Coppa Italia.

0: Halo Tuan Ibu FM Pro 2, biar teman terbaik kamu. Nah Tuan Pro 2, gak kerasa nih ya perjumpaan kita di pada selamat pagi teman Pro 2. Udah ada di penghujung aja Tuan Pro 2. Dina ucapin terima kasih banyak ya yang udah setia nemenin Adina sepanjang pagi hari ini. Semoga semua informasi, obrolan, dan lagu-lagu yang hadir hari ini bisa menambah semangat untuk menjalani aktivitas di hari Jumat ini Tuan Pro 2. Dina pamit undur diri, mohon maaf kalau bila selama siaran ada kata-kata yang kurang berkenan Tuan Pro 2. Tapi jangan kemana-mana ya, karena setelah ini sampai siang udah siap hadir nih menemani waktu istirahat Tuan Pro 2 bersama Kak Dani ya, dengan obrolan santai, informasi menarik, dan lagu-lagu pilihan tentunya. Aku Dina pamit undur diri, selamat melanjutkan aktivitas dan tetap setia di 94.5 FM Pro 2 Siap, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produa FM.
1: Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: hoax kan?
1: Eh, sebel. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Misa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. How fun klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Jauhi aku, kau seakan ku.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Gak hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Produenza.

Yeah.

0: sekarang. Dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang sih. Dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga Dulu kakak bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Apa oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Kopi Luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh suka Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia. Radio Republik

0: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
1: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
0: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
1: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
0: Oh iya, pasti keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
0: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

kata J yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Pok Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Hinata J muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Hinata J biasanya diiringi lagu yang sangat keras, Tuha Meka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: tail.
1: Kenapa nih? Wah, wah, tugasku. Oh, tidak, deadlineku. Oh, tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Oke, teman pro 2 kita masih di santai siang. Selamat siang saja untuk semuanya. Wow, masih bareng Dani. Buat teman-teman yang mau santai siang di saat ini sambil request lagu favorit kamu, kalian bisa kasih tahu melalui Instagram, Facebook dan juga di WhatsApp pro 2 atau bisa mention di RRI Digital pro 2 sendiri. Ini ada banyak sekali lagu-lagu hiburan yang akan temani teman pro 2 tentunya di siang hari ini. Untuk itu selamat beraktivitas saja buat teman pro 2 ya. Hari ini hari Jumat, jangan lupa untuk sholat Jumat ya buat teman-teman berdua yang muslim lagi. Dan tetap semangat saja untuk kalian semuanya, aktivitasnya semoga lancar sampai nanti malam ya. Sekali lagi buat teman-teman yang mau santai siang sambil request lagu favorit kamu, saya tunggu di media sosialnya Produa Sendia, Facebook, Instagram, WhatsApp ya. Dan juga bisa mention melalui RRI Digital Produa Sendia.

Gasolina.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kan?

kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah Garanhi. Garanhi merupakan bumbunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat

berusaha serius untuk melestarikannya, garamnya bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garam ini sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Bok pipi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya, Sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Kenapa emang?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widi. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Wih, lagi melukis apa nih?
6: Ini laut moon.
5: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru deh?
6: Ini warnanya air sungai yang terus bun terus masuk ke laut.
5: Nah, kalau ini apa dek?
6: Ya bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
5: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
7: Radio

0: Stay tuned on Prodware Web.
1: Teman terbaik kamu.

Und ich war da am Ende.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam. Dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Kenapa tuh bro? Nggak tahu.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia.

0: Retro2FM. Retro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Retro2FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Jadi, Anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Sampai siang di Prodo FM.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai liburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: Stay tuned on Prodware Web.
1: Teman terbaik kamu.

0: Iya terus serang kan. Iya dikit lagi itu. Ayo ulang-ulang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event sport di kampus. Jadi aku banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus. Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produk FM
4: teman terbaik.

0: rakyat Indonesia, ibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini.
1: Sumber daya alam.

Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Tepat, terbaik kamu.

0: harus diamputasi.
1: Harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan bertanggung jawab, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain, terjadi ke keluarga kita.
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Apakah Anda ikut menyahut begitu mendengarkan cuplikan lirik ini? Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda?
1: Pro 2 FM.
2: Teman berbagi.
0: Pro 2 FM.

0: yang suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang.

0: tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan serta hajatan-hajatan lainnya seperti khitanah. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik.

ayo pergi ke tempat langganan, disajikannya menu-menu.

Hati, kau serahkan banyak di sana.

ini tengah kota. Jalani hidup penuh cerita, pilihan kadang membuat kita terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Alors, attends, attends, attends.
1: Bien, non?
2: Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanhui. Garanhui merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan keruncing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Garanhui berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat tonggak. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanhui kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanhui biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanhui digetarkan, maka menghasilkan bunyi merincing yang banyak. Sayangnya, garanhui sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanhui bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanhui sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh, sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Kalijaga 10.

0: hal yang dapat kamu lakukan agar pernyataan tersebut adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi diri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap jadinya. Hal terbaik terjadi dan kamu tidak terlalu memutuskan.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung, Bang. Bentar lagi ada event sport di kampus. Jadi aku lebih banyak latihan.
0: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Papa sih ganggu aja.
0: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, teman perguet, dia terasa sudah mau jam 3 sore, itu artinya saya dan Nat harus pamit. Terima kasih banyak untuk teman perguet semuanya yang sudah stay tune selama kebersamaan kita di sampai siang. Selamat siang menjelang sore hari saja untuk teman perguet semuanya, dan kita bertemu kembali di hari.

FMB yang kamu terbaik kamu, sore ceria bareng saya ini temani kamu, teman-teman berdua semua dunia sampai nanti di jam 8 malam. Jumat berkah kali ini, semoga Jumat ini membawa bersama kamu semua. Amin. Dan tentunya kita masih dengan raja informasi yang juga leluran temani kamu, teman-teman berdua semua, teman sore, teman beraktivitas buat teman-teman berdua semua, teman beristirahat, hati-hati di jalan buat teman-teman yang

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

niat untuk jadi pribadi yang lebih baik. Yang bikin bunggahan terasa spesial, semua orang makan bersama. Mulai dari keluarga, tetangga, sampai satu kampung. Makanan pun dibawa bersama, doa dipanjatkan bersama, dan suasana akrab pun terasa sangat hangat. Di beberapa daerah, bunggahan juga makin meriah dengan bunyi beduk,

0: membersihkan hati sebelum memasuki Ramadan. Karena menyambut bulan suci bukan cuma soal persiapan fisik, tapi juga kesiapan hati.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria,
2: teman terbaik kamu.

0: Duh, aku nasi uduk. Enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Ya berat badanku naik dan kolesterolku naik.
1: Aku nasi goreng. Sumpah aku enak banget, apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh bunda, minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu kering, besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi puding. Aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Nggak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahmu naik drastis loh.
3: Aku nasi kebuli, tempatku banyak, gajiku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kalori itu tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, timbang dan tetap aktif bergerak.
1: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan. Tapi tahu juga batasannya. Makan bijak hari ini, sehat untuk masa.

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: beberapa hari itu nggak ada notis sama sekali sih dari dia.
1: Ya udah, karena

0: ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: tanpa bimbingan bisa? Wah, kamu bikin goal. Satu terharu kawan, Republik Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkenadang. Salahnya saya bisa pemimpin itu, eh. Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang. Sudah-sudah, daripada ku berandai-andai, baik lakukan aksi nyata untuk menolong bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, budaya kerukunan, rasa prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu tuh, lihat. 5 masker tuh jam buang sembarangan, ya. Yo, yo.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ayo makan dulu nak.
1: Oh pintar anak ibu.
2: Selamat pagi ibu.
1: Pagi pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Iya.
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Warga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas ini bila tidak bisa ditunda lama-lama bu segera ditindak lanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Kakak ini salah sambung atau... Oh, bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, banyak. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: I'm done.
1: Hate it. Hate it. Hate it. Hate it. Hate it.

0: bos udah nyariin dari tadi. Kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum dapat.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Pro 2 FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak jelas. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

teman-teman bro dan semua, kamu harus tahu kalau Warner Bros. Tuh Discovery itu kan program Global Back to Hogwarts 2006 dan program tersebut bukan bertujuan untuk merayakan ulang tahun ke-25 Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Perayaan tersebut juga akan menghadirkan pemutaran ulang film para penggemar serta cuplikan terbaru dari serial HBO original yang akan datang. Kira-kira acara akan berpusat pada 1 September tanggal yang dikenal sebagai hari para siswa Hogwarts kembali ke sekolah. Ini sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-25 yang itu akan tayang di bioskop selama 1 minggu dan pemutaran ulang tersebut juga akan menampilkan 12 menit rekaman di balik layar yang sebelumnya belum pernah ditampilkan di layar lebar. Dari serial Harry Potter dari 6 sampai 7, kamu paling suka yang volume keberapa ini?

0: menyelesaikan filmnya. Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
1: Pro 2 FM. Sore ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

Rabu.

0: Selamat siang, mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu dengar nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
0: Bentar. Cuma balas WA.
1: Jambret! Langsung! Eh, tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain. Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: bantalnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah, masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buang, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikelahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bahaya itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM.

0: Bukan yuk.
1: Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bahagia itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM.
5: Sore Ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro.

0: baca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, Badan Internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: muda lagi.
1: Belum bisa dapat pinjamannya.
2: Ya sudah, Pak. Kita usaha lain saja.
0: Susah, Bu. Zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur. Mau usaha apa lagi, coba? Pengen nyerah aja rasanya, Bu.
2: Sabar, Pak. Seberat apapun, kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini, Pak. Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan.
2: Iya, Pak.
0: Zaman sekarang, jualan lewat handphone ada untungnya juga ya, Bu?
2: Syukurlah, Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
2: Iya, Pak.
3: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
4: Pro 2 FM, Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, one wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari pulse anemometer dan pulse anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1400.

Mulher Pro Duet.

0: mencegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

nggak perhatikan stiker pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, password up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

piedi. Produetta.

0: kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Sore Ceria.
2: Kamu like dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Destindes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Pro 2 FM, Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria,
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu

0: 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan apa? Plus, tidak mengganti baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah dan memberdaya di lingkungan kita.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dan kadang aku tak kurang luangkan waktu di rumah ini.

Channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?

0: Ini dari mana?
1: Diajari sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2.

Sore ceria di Pro 2 FM. Sore ceria. Teman terbaik kamu.

0: Spring laporannya.
1: Ya, iya, bentar lagi panggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R? Laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang berbicara kerjaan. Kalau kamu nggak berubah.

Yeah, Produ FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, dan teman-teman, welcome to Rezeki Malam nih. Jangan jalan malam-malam lah. Dan tentu saja nih, balik lagi nih, ketemu bareng Bang Payo. Oke, bareng Rafael ya, teman-teman, di malam hari ini akan menemani kamu lagi nih. Rezeki Malam, jangan jalan malam-malam.

Oke, dan terlalu juga nih teman berdua, lagi ramai-ramainya ya, yang dimana pergelaran Piala Dunia kan sudah selesai nih. Ya, sudah selesai. Tetapi dampaknya itu kayak masih berasa sampai sekarang ya teman berdua. Karena banyak ya, banyak isu-isu yang muncul di media sosial yang mengatakan tudingan-tudingan yang menjatuhkan Argentina dan merugikan Argentina dan juga kontroversi tentang Argentina nih teman berdua. Bahkan ya teman berdua, ada yang membuat petisi yang memblacklist Argentina ya dari pegelaran Piala Dunia atau dari FIFA nih teman berdua. Dan sudah ditandatangani sebanyak 23 juta orang hampir di 170 negara nih teman berdua. Berbanding terbalik ya dari pihak Argentina sendiri ya, dari warga Argentina sendiri membuat petisi juga ya, ya yang diperuntukkan untuk membuat petisi tanding ulang antara Spanyol dan

0: kompetisi pandingan ulang itu ya, itu baru tanda tangani sebanyak 7.000 orang berbanding terbalik ya dengan yang memberikan apa meng-kick out Argentina dari FIFA di tahun kedua.
1: Itu sudah sebanyak 20

oke, dan tentu saja kita memperdua untuk informasi lebih lanjut dan juga beragam-beragam topik obrolan di malam hari ini yang akan menemani aktivitas kamu. Jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, tetap stay tune ya teman produk, jangan sampai ketinggalan nih dengan informasi-informasi terupdate, teraktual dan terpercaya. Tentu saja para Rafa Aero yang akan terus menemani kamu, memberikan semuanya untuk kamu nih teman produk. Jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, tetap stay tune bareng Rafa Aero di Jaga Malang.

0: sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, pegang lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

lagi muncul, terus yang lagi ramainya dibahas di media sosial itu nomor 2. Jangan sampai kamu itu juga ikut nyemplung ya ke area-area tersebut itu nomor 2.

karena belum ada informasi yang lebih jelas ya, karena belum ada informasi tentang kebenarannya dari pihak bersangkutan, yaitu dari FIFA sendiri gitu yang kedua. Itu kalau soal keputusan soal petisi untuk tanding ulang ya, soal petisi untuk tanding ulang dari kubu Argentina, kayaknya itu tidak bisa kayaknya FIFA tidak bisa mengabulkan hal itu. Kenapa? Karena dalam undang-undang yang sudah diterapkan oleh FIFA ya, itu ditetapkan aturan ya bahwa setiap keputusan yang terjadi di dalam suatu pertandingan di dalam lapangan itu bersifat mutlak, jadi tidak ada namanya tanding ulang. Oke, jadi kamu harus ingat nih teman-teman bahwa tidak ada namanya tanding ulang karena memang sudah dari peraturan FIFA seperti itu, tidak ada yang namanya tanding ulang. Akan tetapi, bagaimana dengan petisi Keep Argentina Out from World Cup? Wow, gimana nih menurut kamu? Kayaknya Rafael butuh pendapat kamu ya teman-teman tentang tudingan tersebut. Buat kamu yang mau ikutan berkomentar langsung saja ya, kirimkan komentar kamu bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0823-9883-9192. Yuk kita bahas rame-rame ini sama Pro 2 di malam hari ini. Yuk kita bahas, hai, biar kamu tuh gak pendirian, gak kesepian, mendingan kita seru-seruan ya bareng Rafael di malam hari ini. Oke, okay. Sampai jumpa di 3 malam. Jangan kalau malam.

0: siswa yang subli, Ampur mengganggu dengan jenis ke perpustakaannya.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Katanya ada obat herbal yang bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup tanpa liburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu, jangan gua cek. Rri.co.id.

2 update bersama saya Rafael Rondi. Luka Modric resmi memperpanjang masa baktinya bersama AC Milan selama 1 musim. Gelandang Kroasia itu bertekad membawa Rossoneri bangkit pada musim kompetisi 2026-2027 mendatang.

Informasi masih dari dunia olahraga, ini nomor 2 kita kembali ke dalam negeri. Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Susarjanto, Gloria Emmanuel Wijaya ya, ini kalah di babak 16 besar China Open 2026. Rehan Gloria harus mengakui ketangguhan pasangan unggulan ketiga asal Denmark, yaitu Mathias Christensen dan Alexander

0: Dan kali ini kabar bahagia lagi untuk memperdua timnas putri Indonesia mempertahankan gelar Piala AFF Putri AFF Women's Cup 2026 setelah mengalahkan Laos dengan skor 5-0. Pelatih Satoru Mochizuki menyebut ya, keberhasilan tersebut diraih berkat kerja keras pemain dan dukungan seluruh ofisial tim. Dan demikian info Pro 2 update bersama saya, Rafael Rundi.
1: Demikian info Pro 2 update.

Jelas malam hari ini, ya seperti biasa, Angga bakal menemani kamu tentunya di MLT News.

siapa? Ya, betul. Pria ada di player di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Andania. Kita bakal ngobrol sama dia dan kita apa-apa terus yang kita tengah berlangsung. Jadi, cek suai mana ya, tempat begitu aja di 100 ini. Cuma kalau di Jakarta, kalau teman-teman pasti berbeda gitu ya. Wait till GML sih, di JZ.

0: Welcome back bareng sama Angga. Dan tentunya seperti yang Angga tadi, kita bakalan ngobrol-ngobrol loh pastinya di Mistra Jepang hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kadun.
1: Ya betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong. Kenapa sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan. Jadi duo Antonia memang saya foundernya. Dan Antonia kan juga nama kerja
0: nama,
1: saya.
0: Namanya duo Antonia ya?
1: Iya. Nah, untuk project mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Ariska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia WhatsApp itu dengan Milen. Jadi kedepannya nanti saya akan sharing atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
1: Iya betul.
0: Baru dari kapan sih duo Antonia itu dibikin sama Karina?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Iya tahun yang lalu.
0: Tahun yang lalu. Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya, ya karena
0: tapi backgroundnya bukan musik.
1: Bukan.
0: Itu nih tadi aku sempat tanya.
1: Iya.
0: Agak jauh sama gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Iya, jadi gini, saya cerita sedikit boleh.
0: Boleh dong, banyak juga.
1: Oh, banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oh, oke.
0: Gimana itu awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa cancer.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak nulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain karena masih shock banget. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu.
0: Oh, gitu.
1: Karena memang
0: dari jurnal itu.
1: Okay. Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman jadi profesi.
1: Enggak. Yeah. Ya hobi-hobi aja ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau karena pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi di diagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya nyata. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Ariska Milen dan saya rasa wah ini cocok nih buat nyanyiin lagu-lagu saya. Jadi dan dia juga setuju dengan proyek ini.
0: Jadilah itu Suara Hati ya. Jadi benar-benar lagu-lagu yang nyanyi pada saat itu tuh dari hasil jurnalnya tuh.
1: Beberapa iya, tapi ada juga setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh, saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate sama aku.
0: Nah, mungkin gak sih? Kan tadi udah bilang juga, ya kejujuran akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy, saya ke-distract gitu.
0: Betul.
1: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi, ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro 2 ya.
0: Itu juga ada yang pernah jadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu
0: terpuruk ya.
1: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat. Gitu. Jadi jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya dari pikiran itu juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu
1: kan. Iya.
0: Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down, malah nggak mau ngapa-ngapain, itu malah jadi tambah drop.
0: Ini bukti ya,
1: iya, dan bener deh setelah mengalami itu. itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas, itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu.
0: Jadi, karena pada waktu itu ketika di ponis aja udah langsung pikirannya, waduh kayaknya udah mikir, udah deh
1: gitu.
0: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan dua.
1: Iya, gitu ya. Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu. Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam setiap hidup saya. Dan musik.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata Bimbing Album ini juga banyak buat kolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bimbing Omio. Jadi kita bakal tanya-tanya sama Dona, pokoknya seseru apa gitu ya Bimbing Album ya ini gitu ya. Buat teman perlu tanya-tanya juga boleh langsung di WhatsApp di 0811 800 1015 atau juga ikutan live kita di

kawasan baru, Woodstage Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact, End of Call, Meeting Online, Video Conference, dan Library.

0: masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo.
0: Dari dua studio ya. Nah, kalau biasanya tadi udah sempat cerita ya, akhirnya bikin lirik terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi lirik.
1: Iya.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih. Gitu-gitu.
0: Terus humming
1: gitar
0: apa gitu
1: apa.
0: Ya.
1: Tapi yang pertama lirik dulu.
0: Itu dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Karena
0: apapun
1: suka. Sampai lagu-lagu lama yang karena saya milenial ya. Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya.
0: Contohnya coba.
1: Radiohead. My Chemical Romance.
0: High and Dry.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance. Yeah. Lagu gitu ya. Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif.
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya.
1: Zamannya.
0: Itu lagi banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Dan yang coba gituan suara hati ini, akhirnya lebih banyak terinspirasi sama.
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu, soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
0: Gak ada pakem tertentu gitu.
1: Yeah. Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya. Gitu. Dan arrangement-nya juga saya bilang sama produsernya, tolong dibuat yang soulful sampai saya oke. Gitu.
0: Ternyata jadilah di album ini lebih banyak lagu-lagu yang temanya
1: soft, genrenya lebih rock.
0: Genrenya soft. Walaupun hampir 6 lagunya itu tema cinta semua.
1: Nah, itu dia, karena saya tuh bucin banget nih. Jadi lagu-lagu cinta melulu.
0: Gak apa-apa dong. Kalau emang cuma jadi rasain kan cinta curahan dari hati.
1: Iya.
0: Itu paling jujur, tapi kan temanya kejujuran. Kalau bukan denganku, ceritanya mbak.
1: Nah, kalau bukan denganku, ya cinta juga sih. Jadi tentang hubungan. Jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik. Dan dia merasa bye gitu kan. Ya bukan denganku, silakan sama yang lain. Berarti, jadi women empowerment.
0: Masih ada tema love self ya.
1: Iya.
0: Apa ya?
1: Self love.
0: Self love gitu maksudnya. Ya udahlah, kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue
1: bisa.
0: Yeah.
1: Itu mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
0: Jangan mau terjebak.
1: Jangan mikir, ah udah lama, ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak, semuanya ada jalannya sih.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja, berkata tidak.
0: Apalagi, apa ya, kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar jadi kita banget.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga.
0: Jangan mentally, jangan fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
1: Bucinnya, jadi buta beneran.
0: Buta beneran. Nah ini mungkin mudah-mudahan lagu ini bisa
1: mengingatkan ya.
0: Muatkan dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada aku.
1: Betul, itu sih.
0: Rasanya nggak sama lagi.
1: Rasanya
0: ya. Ya kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Dunia, judulnya Bukan Dengan.

0: Welcome back, masih bersama Angga dan juga sama Dona dari Duo Antonia. Jadi kita dengerin bareng-bareng ya, bukan denganku. Itu lagu yang disukain sama Dona, tentunya disebutin juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Kita berharap lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai.
0: Tapi nggak ada yang jadi minta lagu itu. Mas Baby juga kasih lagu dong.
1: Oh, enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagu dari
1: Dona
0: ya.
1: Iya, laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku, terus dia pilih dua lagu.
0: Okay.
1: Bukan Denganku yang update dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu terus story juga.
0: Jadi itu punya lagu bisa didengerin semuanya itu di juga di platform gitu ya, di Spotify, kamu juga dipakai.
1: Bisa di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bener. Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah ini lebih work sih.
1: Gitu ya?
0: Misalnya lagu-lagu seperti gitu. Kadang-kadang kan pengen kayak naik foto gitu kan.
1: Oh,
0: fotonya foto
1: kan cuman apa?
0: Cuman
1: jembatan gitu ya.
0: Gitu ya. Itu cuman gelas kopi, cuman besarnya bisa
1: menang.
0: Nah, kan ini tadi cuma bilang juga, mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona, buka kesempatan gak sih buat misalnya kenapa gue yang kasih dong collaboration sama.
1: Boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget, pokoknya gini.

0: kita terbuka banget sih. Terbuka.
1: Karena emang waktu itu emang lagi duo, ya harus yang lagi nyanyi di album ini gitu. Tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Bono juga.
0: Bisa, bisa.
1: Dari 6 lagu ini, mana yang sudah dibikin juga?
0: Ada 3.
1: 3 ya?
0: Satu Bukan Denganku, udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official.
1: Okay.
0: Terus 2 lagi, surprise! Ah. Yeah. Nanti
1: oh, sebenarnya udah dibikin, cuma belum di-upload?
0: Belum.
1: Oke.
0: Okay. Tunggu momentumnya pas.
1: Maksudnya ini bakal ada 2 lagi yang bakal di-upload dan di-upload. Tapi yang mana nanti kita buat. Nah, setelah ini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya keberanian untuk bikin ini album. Biasanya kalau ya udah aku single dulu gitu. Apa yang bikin kamu memberanikan diri untuk kayaknya harus punya album?
0: Jadi sebenarnya kalau single kita ada punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu di produksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadi mini album aja. Ya udah gas.
1: Langsung aja.
0: Iya.
1: Mini album dan juga mungkin cara temanya juga.
0: Iya, temanya masuk. Semuanya tentang cinta cintaan.
1: Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman produser. Ya. Nextnya bakalan mau bikin apa? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman produser ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona atau gitu?
0: Sebenarnya nih, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
1: Gokil, oh, sangat produktif ya.
0: Iya, sangat produktif.
1: Gimana ceritanya maksudnya? Kan juga kerja. Tapi juga bikin lagunya sesemingat atau sehari atau mungkin
0: seminggu
1: berapa lagu atau sebulan berapa lagu gitu.
0: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
1: Satu lagu itu jadi gitu ya.
0: Jadi.
1: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Deddy kan kalau dalam proyek ya. Kalau ongoingnya proyek biasanya teman buat ngobrolnya ada.
0: Ada gitaris saya itu juga ada di sini nih Diki.
1: Ya, itu biasanya bisa buat ngajak ngobrol.
0: Iya.
1: Gitu. Oh, kemana gitu ya.
0: Enggak, ke situ sih lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi oh oke. Okay. Pas nih.
1: Jadi gambar.
0: Jadi iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya. Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
1: Iya, jadi ya itu karyanya membutuh paling enggak ada yang bisa buat brainstorm ya.
0: Iya, dan muda ya, jauh lebih muda dari aku.
1: Iya, bisa ngikutin.
0: Betul.
1: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya hal kolaborasi, kalau tadi itu sempat bilang dari kamu pun nggak salah. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya. Pengen banget berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya. Ini pengen kolaborasi dengan
0: aku ada pajaman ya. Sama Mbak Dewi Lestari.
1: Tuh bisa, kenapa?
0: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia pembahas lagu, dia penyanyi, dan lagu-lagunya semuanya
1: inspiratif ya?
0: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam nulis tuh Mbak Dewi Lestari.
1: Dia pernah approach gitu ya? Mungkin
0: Sedang. Sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
1: Happy ya?
0: Segitu ngefansan nih.
1: Oke, tapi aku cepet nulis aja, nulis lagi buat orang lain itu buat siapa ya? Cepet tuh saya Ariel pernah pas bikin lagu itu akhirnya dia minta tolong Dewi Tari buat nulis beberapa lagu.
0: Oh gitu ya?
1: Jadi cepet gitu. Jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Ini udah bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Tari
0: boleh nanti suka banget sih sama Dewi.
1: Benar-benar bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu.
0: Iya, kita afirmasi kan harus optimis ya.
1: Benar, harus diomongin, harus bayangin karena kalau enggak apa-apa.
0: Tapi sebenarnya circle-nya masih
1: enggak jauh-jauh.
0: Enggak jauh-jauh nih. Iya. Makanya kan aku bilang
1: sudah.
0: Mudah-mudahan ya, amin.
1: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi kedua, aku udah bareng sama Dewi Sani.
0: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
1: dengerin ya? Ini nyampe sama Karya Surah aja, nanti tiba-tiba ada yang bikin klip di TikTok.
0: Iya benar-benar.
1: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen kamu di Instagram tadi, bisa disebutin lagi?
0: Duo Antonia Official.
1: Iya, YouTube juga.
0: Iya, TikTok juga sama.
1: TikTok juga sama. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
0: Jangan lupa dengerin punya album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ya. Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus, satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
1: Nah, itu dia, ini udah terbukti ya.
0: Iya.
1: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
0: sangat terpuruk
1: sampai akhirnya kalau ada satu perjalanan yang dari dilewati, prosesnya dengan cara musik ini gitu ya, akhirnya bisa jadi terlewati semuanya. Jadi lagu-lagu bisa jadi inspirasi kan, dan lagu-lagu ini berarti bisa jadi lirik buat seluruh
0: pendengar
1: ya. Oke, makasih banget Dona.
0: Iya, makasih pulang juga, Mas. Tadi enggak pengen pulang deh, Mas Ben.
1: Gue mau nemenin aku ke meja
0: dance.
1: Takut ya, gara-gara bikin sesuatu gitu. Jadi lagi banget terus lagi buat semuanya.
0: Terima kasih.
1: Dan semua izin-izin ini juga jadi.
0: Amin.
1: Dan ditunggu nanti kalau pasti sama Ben.
0: Amin.
1: Baru itu dua buat Bang Bari sama Bro di Musik Rajat. Nanti masa lagi sama penyiar favorit di kota kamu, jadi jangan kemana-mana tetap di sini aja ya. Nggak pamit dulu, sampai ketemu lagi hari Senin di Musik Rajat selanjutnya. Bye.

dan teman bro itu dia tadi kita sudah ikuti multi music lifestyle yang dibawakan oleh Kak Angga dan juga bintang tamunya ya duo Antonia. Nah balik lagi nih bareng Rafael ya teman bro 2 dan pokoknya semoga semua yang kamu lakukan ya teman bro 2 berjalan dengan lancar, pokoknya setiap kegiatan mau apapun itu yang sedang kamu lakukan ya, kecuali mencuri. Jangan mencuri ya teman bro 2. Aduh, kalau kamu mencuri itu sangat merugikan orang lain dan juga akan menambah pahala buruk untuk kamu sendiri nih ya teman bro 2. Oke, dan masih tetap menghibur kamu nih teman bro 2 dengan beragam lagu hiburan juga yang tetap Rafael hadirkan untuk menemani kamu, menemani aktivitas kamu di malam hari ini. Sampai jumpa di malam, jangan

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Udahlah, cuma habis doang.
2: Habisin dong.
1: Lumayan itu airnya.
2: Ah, udah. Ntar begah hatinya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan. Kekeringan ekstrim di Tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 bulan. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini berkeparan untuk
1: haruskah kita saksikan tetesan air terakhir di sini? Atau kita bergerak?

0: 92 FM, teman terbaik kamu.
1: Lo, kok udah rapi sih meja monyet?
2: Aku mau pulang duluan, Del. Ada janji. Biasa, mau nonton sama Angkok.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat lo, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Dan karena sesuatu tidak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja itu dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut mengubah bangsa?

tepatnya 16 tahun yang lalu ya. Lebih tepatnya 16 tahun yang lalu, momen bersejarah lahir di ajang The X Factor. Ya, pada 23 Juli 2010 ya, Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan, Zayn Malik, dan Louis Tomlinson ya dipersatukan menjadi satu grup bernama One Direction. Meski awalnya mereka tuh mengikuti kompetisi sebagai peserta solo ya. Meskipun awalnya sebagai peserta solo, keputusan juri untuk menyatukan kelima remaja tersebut menjadi titik awal perjalanan luar biasa yang mengubah wajah industri musik pop dunia. Meski hanya berhasil finish di posisi 3 ya dalam kompetisi One Direction, ini justru meraih kesuksesan yang jauh melampaui ajang tersebut. Setelah menandatangani kontrak dengan Syco Music milik Simon Cowell ya, One Direction merilis album debut Up All Night pada 2011 yang langsung melejit lewat lagu-lagu hit seperti

Grup ini kemudian terus mencetak kesuksesan global ya, melalui sederet album populer, ya, tur dunia yang selalu sold out, ya, serta basis penggemar setia yang dikenal sebagai Directioner. Hingga kini ya, One Direction masih dikenang hingga salah satu boy group paling berpengaruh dalam sejarah musik pop modern. Ya, meski para anggotanya kini telah meniti karir solo masing-masing ya, momen terbentuknya One Direction di X Factor tetap menjadi tonggak penting yang mengawali kisah fenomena global mereka. Dan kalau ngomongin soal One Direction ya teman berdua, kira-kira siapa nih personel dari One Direction yang menjadi personel favorit kamu? Mungkin bisa langsung kirimkan komentar kamu ya. Yuk, siapa nih yang menjadi favorit kamu nih teman berdua? Apakah Liam Payne, Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson, apa yang mana nih teman berdua? Ya, langsung saja ya. Dan saya jam 3 malam. Jangan kalah malam-malam.

0: Gue ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Benar tuh. Nah, kalau dari sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
2: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
2: Suara siapa tuh?
0: Itu suara teman kita. Dibuang sembarangan, masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita nggak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dan punya adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik tidak main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1037.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

0: that Drake Connector?
1: He's mine.
0: Oh, you're part of this Best Friends group?
2: One of this is our gang.
0: Oh, what is it called?
3: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Solf memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat itu.

0: belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: Hey,
1: ini baru terasa lanjutnya nih. Merem bener ah.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu, pulang kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Kehadiran Benz Victoria Phaeton di Indonesia sempat dianggap aneh, sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Phaeton disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun

mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Titan memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Titan berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

actually end up shoving it aside and putting it to a hand. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar

surprise kerja.

0: Malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung, Pak. Sebentar lagi ada event sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
0: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legends. Mau tidur Mobile Legends. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legends terus.
1: Apa sih ganggu aja?
0: Boy, Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga tuh jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup tanpa hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ link jadi streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu, jangan gocek. rri.co.id.

satu lagu terakhir ya sebagai penutup ya, acara kita di sepanjang hari ini, Tato Janeta Korbanmu. Sekaligus menutup perjumpaan kita nih ketemu Pro 2. Dan mengucapkan banyak terima kasih lagi buat teman-teman Pro 2 yang tetap stay on Pro 2 Sendiak. Semoga dapat terhibur.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Gak hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu, jangan gocek di rri.co.id.

0: bungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hamper. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

再见。Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Cenario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The School Pasar Semadiun. Yang jelas,

Escucha. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, lapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: bakal bagi minum dong. Ini ceploknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa, tapi menurut para ahli pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih dasar ilmunya.

0: 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest, memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Thank you.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah loh, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PTPT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PTPT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PTPT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PTPT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

sobat kreatif, ternyata menggunakan gadget yang gak bijak menimbulkan banyak masalah. Fobbing dan smobbing jadi salah satu dampaknya. Fobbing atau phone snobbing adalah perilaku orang yang lebih fokus menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Istilah ini ditemukan tahun 2012 oleh pakar bahasa, budayawan, dan sosiologi Universitas Sydney, Australia. Sedangkan smobbing atau smartphone zombie adalah perilaku yang terus-menerus menggunakan smartphone ketika berjalan. Istilah smobbing ini meraih pengakuan dalam Youth World of the Year 2015. Smobbing juga bisa disebut kuku kepala tertunduk.

Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan,

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, nenek mama, alim ulama, dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini, untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legends. Mau tidur Mobile Legends. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legends terus.
0: Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

0: Hey, berita itu hoax kan?
1: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: bawa tas keranjang.
1: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Bumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Bumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

ku berjuang dapatkan restu. Ku hadapi walau mulutku kaku, tangan hatiku lemah dan bergetar. Temui ayah ibumu gemetar tapi biar ku ungkapkan isi hati. Cintaku mengalir dalam nadi sampai rambut kita memutih. Ikhtiar takkan berhenti.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari badan penjelajah luar angkasa.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahukah Anda? Sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50 sampai 150 cm dan tinggi 8 sampai 12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar, dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

0: Indonesia yang dihubungkan dengan perairan menjadikan moda transportasi laut sangat berkembang di Nusantara dan masih eksis sampai sekarang. Di tangan suku Bugis dan suku Makassar, sang legenda maritim, kapal Pinisi, menjadi bukti kegagahan pelaut Nusantara kala itu. Dalam pengumpulan bahan utama kayu jati dan mahoni, untuk pembuatan kapal Pinisi ini hanya boleh dilakukan tanggal 5 dan tanggal 7 setiap bulannya, yang merupakan simbol kemudahan rezeki. Dua tiang utama melambangkan dua kalimat syahadat. Tujuh tiang lainnya merupakan simbol dari surat Al-Fatihah. Karena sejarahnya yang panjang serta tradisi dan makna yang terkandung, pada 2017, UNESCO menetapkan kapal Pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia.
1: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
2: Five minutes later.
1: Kenapa nih? Oh, tugasku. Oh, tidak. Deadline-ku. Oh, tidak.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh, kan yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
1: Oh no. Terserah deh.
3: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Panas banget sih, pakai lagi jalan kaki. Mana jalan macet, trotoar banyak yang dagang lagi.
2: Woi, Mak, minggir.
1: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
2: Makanya, Mak, kalau jalan ke kiri kanan.
1: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonong masuk gitu aja.
2: Yaudah, minggir.
0: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.
3: Teman terbaik kamu.

tak cansado dengan

0: Kenapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita akan bermain origami. Ada yang tahu apa itu origami? Sahabat kreatif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, origami adalah seni melipat kertas dari cetak. Berasal dari bahasa Jepang, ori memiliki arti lipatan dan kami memiliki arti kertas. Sejarah origami diperkirakan bermula ketika produksi kertas dimulai pada abad pertama sekitar tahun 105 Masehi di Tiongkok, Cina oleh Sun Ailun. Kemudian pada abad ke-6, seorang biksu Buddha bernama Jonpo atau Dokyo memperkenalkan kertas dan tinta pada masyarakat Jepang di masa pemerintahan Kaisar Wanita Suiko. Sejak saat itu, origami populer di kalangan orang Jepang hingga diwariskan turun-temurun. Pada zaman Heian, sekitar tahun 741 hingga 1191 Masehi, origami dipercaya telah digunakan sebagai penutup botol sake untuk upacara penyembahan agama Shinto. Pada masa tersebut, origami dikenal dengan julukan Orikata atau Origata, Orisui, ataupun Orimino. Sementara pada zaman Kamakura, sekitar tahun 1185 hingga 1333, bentuk origami dikenal dengan sebutan Noshi. Noshi dianggap sebagai pembawa keberuntungan bagi siapa saja yang menerimanya. Origami berkembang dan dijadikan alat untuk memisahkan masyarakat golongan atas dan kelas bawah. Para samurai mengikuti ajaran Issei, sedangkan masyarakat biasa mengikuti ajaran Ogasawara. Origami dari masa ke masa menjadi begitu identik dengan budaya Jepang dan diwariskan secara turun-temurun. Origami menggunakan kertas asli Jepang yang disebut washi. Origami juga menjadi bagian penting pada saat upacara adat agama Shinto yang tetap dipertahankan hingga sekarang. Kertas washi merupakan jenis kertas yang memiliki surat yang lebih panjang, lama, serta tidak mudah lusuh dan robek. Karena kelebihannya tersebut, kertas washi juga digunakan sebagai bahan dasar pembuatan uang kertas di Jepang. Radio Republik of

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin. Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya. Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Produ FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda, membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana pol, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman, gak dikasih sedotan. Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.